piano trow fai zai mana we rena zai ni dan wa masina ni ni naranau wa tunga ni ni fanza kanau atawa ni ni sita punau ni ni atanta kani ni dan meone ni ngan na sa sa wanai arma me la ni tai tak na me na ni simir katam tai azam tunu me wa fakapana mamana fa na emrat Ano fazakan sinyeri, arzunaitza marakzai. Amen.

andramo ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy, matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy ananjava mahory izay matahotra azy. Salamo 5:30.